0: kinya kumania na riu nigo kena
1: maisha kwagira na mogoro
0: riu tu Eldoret mitaboni ya 91.2 gukena fm ruibotop

baba nite iguaga ni aguthonga tondu riri ndari muru aru ndarwa ni ndire muno no ni ukai oka umana ku tata ndito muthi oka ndari bonu getha guru ndari ni buru muru gitwa kaliro mudo gitwa kaliro wa miri ni tondu wa mudo gitwa Irene and others mudo wiru boru iho aiguaga akaririkana mudo mari ndugu ringina ni akuire na no hau no ngoro ngukwira rungiririkanaga rubaga tunithia Mwatha nitathi kiriria kiri roke ando aku alea matuire guku thi no mede te Jesu duwe akinagira korasi nene ifukuria mare ari uri anyimbo cia kuinira ngai hoya ine mu na ngwira akere githuri kiraihu ho kitugu hoya ine mu koeo madha ina ne mu kuona hinya wa Jesu I'm telling you tobetu inarora mudu gitoka riro wa mere ngicokire ni ngukwira rugindirikanaga nie ne gweda ga yomenyage ni kenaga muno niwe